Njamdi sappo, e minti joy hander sud radio. Hande dum nyalomare alamisa, nyalomare sappo etati lewru jertabru hitande ujine idi enugas e jego. Gadono kubaruji nyalomare hande dum min Elwan Adam Muhammad Wadjir. Gondo wakere kabin teknik nduk sadi Fidel Krana be Ashtaso Mukhtar. Ebinano Mugayus, miyetion be watan gomin hakilo si nyalomare jango te Allah mumu. Cabine technique au micro.

tani jamina radio mongolo mbas mari chatte yamana onama karami kuri fidi ngote kati masa punto yami ndutil kalvanir bazar pubu batuk tok yama kargya mai anu kara ali sundo aga yamin fana fidi dab sari graka fidel ni sa kara pertel nam lisun tani gota mukor binna yugba ni suwa hat balangan mai ning ya ana aisha su tambar ya ana khadija jarma Harlik ramna halang halang zabiri kangar kadi angi samsauna kauri mai. Sunai kredi safil wan tasikar lopi putkozi abalang kala kala antilang kala kiri jiviarang asia. Un tifungwan la tapa mumbas sana konu tafun mukumune yana na wana musimo. Ani an kol magari na kol lampa. Indu mugi nana kitapu furira masungaba hum fun masen upu mukoyi na teu halang mai.

Demokrasi la fia kata jilo sorte si malang nani limbi psikologik lawe radio diffusion nasional cadian ne tukag luas kad mo mo ma de sesi ke tasaram bangi konong bangi so kata jilo sorte ngan gedoti ku jogi di jo Rina Umar ide se Umar wasesi ma de ke tabulala bola ma wasesi ngan bangi ku tu so irin mam dae kal sita jilo sorte bola bola jindo konong doku di gedi metako ku yana barem kerina ut Mama resi pasai bego tum beri si kitora ingai mam tida ya kate si bangi songan kedoti ikut so manam bisit naji kedobe itu go naji kedobe itu tam tol tambir rem bangi mi bai bai yang kadem ramade si guto yo kuntum kenda kabar ini cobu e Gabriel Mikro Lionel Nomengar marsipa kita kelagir jawine kum jik kete